Kulla ċugalata kalda la hot chocolate xkojan danum alur grupa ka grat kantaw ezistawlas nova maza. Kavuz aġiz d'anton ġu, ċugalata kalda ni frejda, kafe, espresso, te, sug d'oranġas ni ċej e adina. Kadat vuz il proxim kick per kontinua trasquaj vomiz ġi. Tekla radio sa d'enteren e adina puxpej efektua an qual moment de kick. Xongleti tot onor kui va per aktiva vossa fantasia ġuga. Jo son Georgina Janki, xalo, mainza.